0: na jose gatutura kore kwa soko fast aguririkanie guko ni gutonya kuo thoko ina indo nyingi cagura kiria we urakienda
1: hehe nya star 420# 420#